0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti, Bu?

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kamu sering ngantuk gak sih kalau belakangan ini nih teman Radio? Iya, kalau emang kamu sering ngantuk tuh katanya ini jadi cara tubuh tuh ngasih sinyal alami kelelahan nih kamunya teman Radio. Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI Profesor Dr. Dr. Arifah Rielsyam, SPPDKGEH MMB Finasim, FACP FACG itu ternyata bilang ya kalau sering ngantuk itu jadi salah satu cara tubuh tuh ngasih sinyal alami kelelahan. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi ini bilang kalau penyebab kelelahan secara umum itu terjadi adalah kurangnya nih waktu tidur yang berkualitas. Ia juga bilang ya kalau banyak masyarakat tuh memilih untuk meminum minuman yang mengandung kafein ya, kayak kopi untuk ngejaga fokus ketika bekerja dibandingkan memperbaiki waktu tidur teman Pradua. Konsumsi berlebihan di atas 150 mg ini akan menyebabkan jantung tuh jadi berdebar-debar ya hingga asam lambung. Selain kopi, Ari juga menyarankan ya agar tidak terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi nih untuk memaksa tubuh tuh yang lelah tetap bekerja. Menurutnya tuh kelelahan itu bisa disiasati ya dengan ngatur pola makan yang sehat. Makanan yang dikonsumsi itu harus memenuhi kebutuhan protein, terusan juga karbohidrat, lemak, vitamin dan juga mineral ya yang bisa ningkatin daya tahan tubuhnya kamu tuh teman Pradua. Jadi semua makanan itu tuh bisa didapat dari daging sapi, ayam, telur, susu, buah-buahan dan sayuran yang baik buat tubuh pastinya ya. Dan dari sisi jumlah waktu tidur juga dia tuh nganjurin kalau minimal tiap individu itu harus tidur ya selama 6 jam sehari. Kalau durasi tidur kurang dan

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ramadine MPS ini, psikolog yang menyoroti kondisi burnout di lingkungan kerja yang rentan ya dialami sama pekerja muda nih, termasuk dipicu tekanan karir dan media sosial ternyata. Ya, jadi menurut Pubi nih, pekerja itu muda lebih rentan burnout ya. Kenapa? Karena emang lagi ada dalam fase membangun karir ya, dan sering nih ngerasa harus terus ngebuktiin diri. Pubi juga menyoroti ya, hubungan kondisi burnout dan juga hustle culture kerap menjadi fenomena ya di lingkungan kerja. Hustle culture ini merupakan tendensi yang ada di masyarakat nih untuk mendorong seseorang tuh terus produktif ya, dan bekerja tanpa henti demi dianggap sukses teman peraduan. Tapi ini hustle culture jika dilakukan terus-menerus tanpa istirahat yang cukup, tubuh dan pikiran juga bisa ya ngalamin yang namanya kelelahan kronis atau burnout, yaitu kondisi lelah ya secara emosional, mental, dan fisik nih akibat stres kerja berkepanjangan. Tanda burnout juga kata Pubi nih, biasanya tuh mulai terlihat ya dari mudah lelah, lebih sensitif, sulit fokus, kehilangan motivasi kerja, mudah emosional, sampai nih gangguan tidur atau keluhan fisik teman pedua. Berbagai tekanan ini juga dinilainya tuh membuat kita tuh kayak perlu berlatih ya buat ngebangun batasan yang sehat nih antara produktivitas dengan istirahat yang cukup. Jadi ia tuh nyaranin saat mulai ngerasa burnout nih kitanya, penting nih buat berhenti sejenak dan ngenalin ya apa sih yang paling menguras energi. Dan ia juga nyaranin perlu mulai ngatur ya, ngatur ulang nih pola istirahatnya kita, batas kerjanya, dan ngasih ruang nih buat pemulihan nasional. Soalnya meningkatnya kesadaran masyarakat tuh terkait kesehatan mental ya, dan juga pola hidup seimbang yang merupakan hal yang bisa ngebantu nih ngurangin stres apabila dilakukan ya secara sehat dan juga konsisten teman pradua. Jadi ini nih penting ya buat mempertimbangkan gaya hidup nih yang paling sesuai ya sama kondisi dan juga kebutuhan diri, supaya kita juga bisa ya menjaga kesehatan mental, gak sekedar ngikutin tren tapi punya dampak yang sehat dan berkelanjutan teman pradua.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Bank Indonesia terus memperluas nih penggunaan Quick Response Card Indonesian Standard atau QRIS di tingkat internasional, teman Pradual. Terbaru nih, QRIS bisa ya dipakai di Cina mulai Kamis 30 April 2026 yang ditandai ya sama peluncuran awal atau soft launching oleh BI. Jadi dengan begitu masyarakat Indonesia nih yang berada di Cina bisa ya melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Iya, peluncuran resmi atau grand launching layanan QRIS lintas negara Indonesia-Cina itu akan diadakan pada Juni 2026 di Shanghai ya, yang bertepatan nih dengan pertemuan tingkat tinggi program kerja bersama Indonesia-Cina. Iya, dan ini setidaknya 7 negara yang udah menerima sistem pembayaran digital QRIS ya untuk belanja di sana, yaitu Indonesia, Thailand, terus juga Malaysia, kemudian ada Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan terakhir itu Cina yang terbaru, teman Pradua. Dan kalau emang kamu selama ini kayak gimana sih nggunain QRIS lintas negara di luar negeri, tinggal buka aplikasi pembayaran aja, buka menu QRIS, kemudian scan kode QR-nya yang diinginkan, masukkan nominal dalam mata uang negara di lokasi transaksi tersebut, mengonfirmasi ya tujuan transaksi dan besaran nominalnya, terus memasukkan PIN nih untuk memproses transaksi, dan terakhir transaksi kamu bakal berhasil.

0: gimana sih jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
0: Ngerti Bola.

0: 97,5 Prodo RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke teman Prodo, sekarang kita bakal update informasi cuaca dari BMKG Kertajati bersama Kak Ros Diana Intan Azhari. Silakan Kak Ros.
1: Selamat pagi teman Prodo RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cayumaja Kuning hari ini Jumat 8 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti suhu terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Ros Diana Intanasari sudah menginformasikan ya perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ini kita mesti hati-hati sih teman Pro 2. Dua negara destinasi wisata terpopuler di Asia Tenggara, Malaysia dan Thailand, ini mengeluarkan peringatan darurat ya bagi para wisatawan menyusul nih gelombang panas ekstrim nih yang melanda kawasan ini. Iya, jadi otoritas kedua negara ini mendesak turis ya untuk membatasi nih aktivitas fisik di luar ruangan dan menghindari ya paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama. Hingga awal Mei 2026, Malaysia telah melaporkan ya 2 kematian tragis dan 56 kasus penyakit terkait cuaca panas nih. Dan berdasarkan laporan surat kabar The Star, sekitar 58% kasus itu dipicu sama aktivitas fisik berat ya di bawah terik matahari teman Pro 2. 2 kematian akibat heat stroke atau serangan panas menimpa seorang balita ya berusia 2 tahun yang tertinggal nih di dalam kendaraan, serta seorang pria berusia 42 tahun yang kolaps ya saat mengikuti lari maraton di Pulau Penang, teman Pro 2. Titik wisata utama seperti Pulau Penang ini mencatat suhu mencapai 37 derajat Celcius ya. Otoritas tempat juga mengimbau wisatawan tuh untuk rutin ya mengonsumsi air mineral dan menghindari matahari pada tengah hari. Sementara itu kondisi di Thailand dilaporkan jauh lebih mengkhawatirkan ya. Pada 4 Mei lalu nih indeks panas di kota Bangkok aja itu melonjak melampaui 52 derajat Celcius ya, yang masuk nih dalam kategori bahaya ekstrem. Melansir VN Express juga, pemerintah metropolitan Bangkok atau BMA itu merilis ya peringatan risiko tinggi penyakit terkait panas yang bisa nih mengancam nyawa teman Pro 2. Nah makanya guna melindungi warga dan turis, pemerintah telah mendirikan ya lebih dari 300 titik ruang pelarian panas di seluruh penjuru kota Bangkok. Jadi wisatawan itu sangat disarankan ya untuk tetap berada dalam ruangan di peka terhadap gejala awal heat stroke seperti pusing atau detak jantung cepat.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola. Get

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Peradua Lingkungan Hidup ala Gen Z itu ditandai sama pendekatan sustainable living ya, atau gaya hidup berkelanjutan yang praktis, berbasis digital, dan penuh kesadaran atau aware terhadap krisis iklim. Jadi mereka tuh mengadopsi ya gerakan zero waste, terus juga thrifting, dan memanfaatkan ya teknologi untuk kampanye lingkungan yang menjadikan isu bumi itu sebagai bagian ya dari identitas sosial dan juga gaya hidupnya mereka. Nah, termasuk kayak eco creator dan digital advocacy ini juga salah satu yang dilakuin sama Gen Z ya, dengan menggunakan media sosial nih untuk mengampanyekan isu lingkungan.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, Gen Z juga gaya hidupnya zero waste ya. Jadi mereka tuh mulai nih menerapkan ya gaya hidup minim sampah, seperti membawa tempat makan atau minum sendiri, menggunakan kantong belanja reusable, dan juga menghindari plastik sekali pakai, teman Pradua. Terus thrifting and fashion yang berkelanjutan, aksi nyata dan kolaborasi melalui solidaritas, mereka tuh sering ya berkolaborasi dalam komunitas untuk aksi pembersihan lingkungan nih. Terus berbagi ilmu eco-friendly juga dan mendorong perubahan kebijakan dan minimalis and mindful consumption. Jadi Gen Z emang cenderung lebih pragmatis ya dalam konsumsi, memilih produk yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan selaras ya dengan nilai-nilai personal. Jadi emang karakteristik utama ini nunjukin kalau Gen Z itu gak hanya peduli ya, tapi juga beradaptasi nih dengan tindakan mitigasi perubahan iklim dalam kesehariannya mereka, teman Pradua. Ya dia mesti pamit Neilanya dari Spade, ntar di jam 10 di Pradua Hitlist bakalan ada Via. Kalau gitu Neilanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Come the roses!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti jam 12 siang-siang ngajakin kamu buat request lagu favorit ya. Di WhatsApp kita boleh di 08 11 20 20 937, atau boleh langsung aja isi question box kita di Instagram @RRI Pro 2 Cirebon.

0: gimana sih jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist ya. Tempat kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu yang pasti yang baru-baru ya. Buat dukung mereka ada di chart mingguan kita Indopass 20 dan juga di International Top 20. Pengen dengerin kepleset kan? Kepengen dengerin lagunya siapa? Sampai jam 12 nanti kamu langsung WhatsApp aja ya di 0811 2020 937. Boleh juga isi question box kita di Instagram, yaitu di @RRIPro2Cirebon. Kita sapa dulu yuk teman Pro 2 yang udah WhatsApp ya di 0811 2020 937. Ada, sebentar di scroll dulu. Ada Galuh Puspitasari, pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor, haha. Thank you juga buat kamu. Ini lagunya udah diputerin ya, masih jadi back sound juga. Thank you banget kamu udah requestnya di Pro 2 Hitlist. Terus ada Zulfikri, pengen dengerin lagunya Astrid. Oke, udah masuk playlist ya hari ini ya. Thank you banget Zulfikri. Terus ada Julia di Jakarta katanya pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Oke, udah masuk playlist juga ya. Thank you. Salam juga buat kamu Julia ya di Jakarta. Ini kamu streaming atau gimana nih, atau lagi di Cirebon? Terus ada Theo, sorry banget lagunya yang itu belum disiapin ya. Theo boleh request lagi ya di 0811 2020 937. Oke nih teman Pro 2, nanti bakal via sapa yang udah gabungan di Instagram ya, di @RRI Pro 2 Cirebon. Jangan pernah pindahin channel radio kamu dulu, karena Via masih panjang banget perjalanannya nemenin kamu di hari ini sampai nanti jam 3 sore ya. Kita puterin dulu deh lagu yang satu ini di request sama Julia di 0811 2020 937. Ada single terbarunya dari seorang Angie Carvalho. Seperti apa biasanya galau-galau, yang ini galau gak ya? Kita dengerin bareng-bareng ya. Ini dia, Remuk.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ini dia single dari Astrid ya. Aku di sini udah di request sama Zulfikri di 08112020937. Yuk teman Pro 2 Via masih mengundang kamu ya sampai nanti jam 12 siang buat bisa request lagu baru, boleh mancanegara, boleh juga Indonesia. Langsung aja chat kita di 08112020937 ya, atau boleh juga di Instagram di stories kita. Di situ sudah ada question box, teman Pro 2 tinggal isi aja pengen dengerin lagunya siapakah di siang hari ini. Kita sapa dulu yuk teman Pro 2 yang udah isi question box kita ya. Ada Cika Ismarani pengen dengerin lagunya Mesahira. Sebentar ya, dicek dulu. Karena belum masuk di playlist. Sebentar, Via cek dulu di songbank ya. Kalau di songbank Mesahiranya di ujung minggu ada. Oke deh, Via masukin playlist ya. Buat kamu Cika, thank you udah gabungan. Terus ada Ong Yan Lin pengen dengerin lagunya Mesahira juga di ujung minggu. Ada Aprianti Sahid di ujung minggunya Mesahira. Baiklah. Terus ada myradio.fm request lagunya Liodra yang pura-pura. Sebentar dicek dulu ya. Ini ternyata Liodranya belum masuk di songbank kita ya. Liodranya adanya Bodohnya Aku sama Teganya Kau. Jadi yang pura-pura belum masuk nih. Request yang lainnya lagi ya. Ada Zara Baila request lagu si Mesahira di ujung minggu. Oke, udah disiapin ya. Roni Parulian, sebentar dicek dulu. Roni Paruliannya kalau yang itu belum ada. Ini adanya Tak Ada Yang Sepertimu, Dengarlah Cinta sama Pesona Sederhana. Gimana kamu mau dengerin yang mana nih? Where 1 FM nih aku selalu bingung deh, baca akun kamu namanya apa sih? Where 1, Where 1, Where 2 atau gimana? Baiklah Via masih mengundang kamu ya teman Pro 2 ya. Tersisa waktu kurang lebih setengah jam lagi untuk kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Kayak yang satu ini favoritnya banyak orang di Instagram kali ya. Ada lagunya Mesahira di ujung minggu. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Gibol,

92,5 Cirebon, teman terbaik kamu. 41 menit lepas dari jam 11 siang ya, teman Pro 2. Mungkin sekarang kamu lagi siap-siap cari makan siang, atau yang cowok-cowok lagi siap-siap mau berangkat ke masjid ya, sholat Jumat ya. Jangan lupa ini hari Jumat nih teman Pro 2, 8 Mei 2026. Iya kan, bener kan? Iya bener, tanggal 8 tuh hari Jumat ya. Kenapa dari tadi pada banyak yang bingung gitu? Karena di sini lagi pada banyak yang WFH gitu, jadi pada banyak yang bingung. Oke deh teman Pro 2, sambil nemenin kamu aktivitas yang hari ini, Via masih mengundang kamu buat bisa request lagu favorit ya. Belum mancanegara, boleh juga lagu Indonesia. Dan ini lagu yang barusan aja kamu dengerin ya, masih jadi back sound. Ini adalah lagunya Henry Moody, Pick Up The Phone. Jadi kayaknya dia lagi mohon-mohon, angkat teleponnya. Dibahas. Kita sapa lagi yuk yang udah gabungan di Instagram kita, yaitu di @rri_pro2cirebon. Di situ kan Via udah update stories gitu ya. Ada question box, jadi teman Pro 2 tinggal isi aja di situ pengen dengerin lagunya siapakah. Ada, kita sapa dulu yuk. Ini ada Farida Mufarida. Wah, namanya pengulangan. Farida Mufarida. Hai, selamat siang buat kamu. Request lagunya Cegil. Cegilnya tadi udah diputer ya, si Nabila Takiyah ya. Terus Molly.Rahma Rahma di ujung minggunya, Mesahira udah diputar juga. Ete.Rel Whisper request lagu di ujung minggu, Mesahira udah ya. Semuanya pada suka di ujung minggunya Mesahira. Terus ada Farisa. Farisa underscore Naura request lagunya Cegil, Nabila Takiyah juga udah. Terus wah ini Mesahira lagi nih. Dia Afsa Mesahira udah diputer ya. April Mesahira juga udah diputer. Kamu boleh request lagu yang lainnya lagi ya. Langsung ketik lagi jawaban kamu di question box kita di Instagram, yaitu di @rri_pro2cirebon. Kita mau ke lagu ini dulu deh. Sebenarnya ini albumnya udah dirilis lama banget, tapi lagu yang satu ini barusan aja dirilis sebagai single ya. Ada siapakah? Siapa lagi kalau bukan Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah request ya di Pro 2 Hit List. Tadi sudah banyak banget yang chat di WhatsApp ya di 0811 20 20 937. Juga yang udah drop di question box-nya RRI Pro 2 Cirebon ya, Instagram kita. Thank you banget. Buat yang belum follow, segera follow biar update sama program harian kita, ya kan? Di @rrpro2cirebon. Terus yang belum save nomor chat WhatsApp kita, boleh langsung aja ya di 0811 20 20 937, biar gercep besok requestnya. Yang terakhir ini tadi pengen dengerin lagunya Kenris, Masih Seperti Yang Dulu. Ini udah via puterin ya, masih jadi backsound juga. Thank you banget. Dan bentar lagi kita akan lanjut lagi di Santai Siang. Sampai nanti jam 3 sore bakal ada informasi dari dunia olahraga, bakal ada informasi dari dunia hiburan juga. Jadi tetap di sini ya, Tahun Pro 2 di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu. Whoa.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang ya, barengan sama Via buat hari ini Jumat 8 Mei 2026. Nah, kalau udah di atas jam 12 ini kita waktunya ngobrolin tentang ekonomi kreatif di Indonesia ya. Nah, ini ada namanya BRICS International Innovation Contest ya 2026 yang diharapkan bisa mendorong peningkatan industri Indonesia dan juga mendukung realisasi visi nasional Indonesia Emas 2045. Terus ini ada statement ya dari Direktur Promosi Wilayah Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Pak Cahyo Purnomo ya, menyatakan kalau Indonesia sekarang ini dalam tahap buat mempercepat revolusi industri baru, sehingga sangat membutuhkan teknologi dan konsep inovasi yang maju nih teman Pro 2. Jadi kalau kita bicara tentang BRICS Industrial Innovation Contest, ini adalah sebuah kerjasama inovasi gitu ya antara Indonesia dan juga Tiongkok di bawah kemitraan BRICS buat revolusi industri baru. Dan melalui kompetisi ini harapannya adalah bisa menggali lebih banyak proyek inovasi lokal yang lebih unggul, terus juga sekaligus menarik lebih banyak teknologi dan investasi dari Tiongkok ya. Dan kompetisi yang dibuka secara resmi di Jakarta di tanggal 7 kemarin alias hari Kamis ini ya, diselenggarakan oleh Pusat Kerjasama Ekonomi dan Teknologi Internasional Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok dan dilaksanakan oleh China Datang Corporation Overseas Investment Co. Ltd. Dan kompetisi ini juga didukung oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM ya, terus juga didukung sama Kementerian Perindustrian, didukung sama BRIN juga, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional, terus juga dapat dukungan dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI, terus dapat dukungan dari Kamar Dagang China di Indonesia dan General Technology BRICS Investment Development Co. Ltd. Temanya inovasi dan pengembangan BRICS ya, mempercepat revolusi industri baru. Dan kompetisi di tahun ini berfokus pada 4 bidang utama pengembangan di Indonesia, yaitu

kecerdasan buatan atau AI, industri hijau, low altitude teknologi, dan juga elektronika energi nih teman Pro 2. Kayak gitu. Jadi 4 bidang utama dalam kompetisi itu sejalan dengan prioritas penelitian BRIN sekarang ini ya. Dan katanya nih udah menarik hampir 100 proyek ya dari Indonesia. Setelah penyaringan awal ada 52 tim unggulan maju ke tahap presentasi langsung. Dan nantinya ada 2 proyek unggulan nih teman Pro 2 dari tiap bidang yang bakal direkomendasikan ke final global di Xiamen ya, di Tiongkok sana, dengan membawa visi Indonesia Emas 2045.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman terbaik kamu. Taman Pro 2 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian ya, menggandeng asosiasi dan juga pelaku usaha ya, buat memperkuat stabilisasi subsektor peternakan ayam petelur di tengah fluktuasi harga telur di sejumlah daerah. Jadi pemerintah ini menegaskan upaya yang udah Via sebutin tadi itu ya, dilakukan buat menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus buat memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Jadi pemerintah memahami ya adanya tekanan yang dihadapi peternak karena fluktuasi harga telur di tingkat produsen gitu. Jadi terus didorong nih penguatan serapan pasar, distribusi antar daerahnya. Gak ketinggalan juga hilirisasi produk peternakan dan optimalisasi pemanfaatan telur pada berbagai program pemenuhan gizi masyarakat. Indonesia sendiri memiliki kapasitas produksi telur yang kuat ya, sebagai penopang ketahanan pangan nasional, sehingga perlu dijaga melalui penguatan tata niaga dan distribusi. Terus ini juga ada statement dari Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur ya, Petelur Mandiri Rumah Kebersamaan, itu tepatnya adalah di jauh ya, di Jawa Timur ini, yaitu Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang dan juga Trenggalek. Tahun Pro 2 yang bilang kalau aktivitas perdagangan telur di tingkat peternak itu tetap berjalan ya, dengan mengacu pada harga yang udah disepakati bersama. Dan emang harga telur sekarang ini masih ada di bawah harga acuan pembelian ya, yaitu Rp26.500 per kilogramnya. Jadi kondisi ini dipengaruhi sama tingginya pasokan produksi di tengah melemahnya daya serap pasar dalam beberapa minggu terakhir. Dan sejumlah asosiasi peternak ya di rembuk nasional yang udah dilakukan 2 Mei 2026 itu sepakat menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah gitu teman Pro 2. Terus pemerintah juga terus memperkuat ini ya, hilirisasi buat memperluas pasar dan meningkatkan daya serap hasil produksi dari teman-teman peternak. Kementerian Pertanian juga memastikan bakal terus mengawal stabilisasi subsektor peternakan melalui penguatan distribusi, serapan pasar, hilirisasi dan peningkatan konsumsi protein hewani, biar peternak rakyat tetap kuat dan subsektor peternakan nasional semakin berdaya saing. Itu dia informasi untuk di siang hari ini teman Pro 2. Nanti sekitar jam 1 kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga. Nanti kita bakal singgung ya final nanti malam. Kirain Arsenal bakalan ketemu sama Bayern Munchen, ternyata sama PSG. Aduh, sebagai penggemar Munchen aku agak lemes ya, tapi gak apa-apa. Kita tunggu nanti seperti apa ya. Kalau gak salah udah banyak yang bikin nobar ya nanti malam ya. Jam berapa sih? 11:30 atau 10:30 ya. Sebentar, nanti kita bantu cek ya di segmen selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Tetap di sini ya teman Pro 2, 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Padahal tadi udah kasih teaser, koar-koar mau bahas final Liga Champion yang tadi bacanya adalah hari Sabtu besok. Salah, ternyata bukan besok ya. Bukan 9 Mei, ternyata final champion itu ternyata adalah Sabtu 30 Mei. Aduh, gimana sih, gak akurat nih infonya ya. Jam 11 malam nih Taman Pro 2 ya. Jadi Liga Champion tahun ini bakal mempertemukan ini ya, Arsenal ketemu sama si Paris Saint-Germain alias PSG, teman Pro 2 ya. Masih panjang nih karena sekarang masih tanggal 8 juga ya kan. Arsenalnya juga kayaknya masih sibuk di Premier League ya, nih dia. Karena Arsenal berpeluang menjauh nih dari kejarannya Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 karena ketemu sama tim zona degradasi ya, yaitu West Ham United di laga pekan ke-36 hari Minggu 10 Mei gitu. Jadi kalau kita cek ya dari laman Liga Inggris, hari Jumat ini Arsenal bakal berstatus tim tamu di pertandingan yang akan diadakan di Stadion London tersebut, teman Pro 2. Dan Arsenal kan sekarang lagi ada di posisi pertama ya klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan raihan 76 poin dari 35 pertandingan ya, unggul 5 poin aja dari Manchester City yang ada di peringkat kedua, alias 71 poin dan baru 34 laga ya. Dan biarpun diunggulkan nih, Arsenal berpotensi dapat perlawanan sengit dari West Ham United yang gak mau turun ke Liga Champion di musim depan gitu. Jadi West Ham sekarang kan ada di posisi ke-18 klasemen ya, raihannya 36 poin dari 35 laga. Dan mereka ini cuma selisih 1 poin dari Tottenham Hotspur yang ada di zona aman atau peringkat ke-17, yaitu 37 poin dari 35 laga. Agak sedih Tottenham Hotspur ada di posisi 17 ya. Ini adalah tim kesukaannya Adele ya, karena sama-sama dari Tottenham-nya. Dan sementara itu di hari Sabtu besok 9 Mei 2026 Manchester City bakal menjamu Brentford yang ada di peringkat ke-7 dengan raihan 51 poin ya. Dan setelah sempat ditahan imbang 3-3 sama Everton di minggu sebelumnya, Manchester City harus balik lagi ke jalur kemenangan buat tetap menjaga peluang merebut gelar juara, karena selisihnya dikit banget nih ya kan sama si Arsenal. Nah, di pertandingan lain Manchester United yang mengantongi 3 kemenangan beruntun buat mengamankan peringkat ketiga dengan jumlah 64 poin bakal bertandang ke markas Sunderland ya, yang ada di peringkat 12 dengan torehan 47 poin. Itu adalah di besok hari Sabtu 9 Mei 2026. Terus Liverpool yang jadi penghuni peringkat keempat dengan torehan 58 poin bakal kedatangan Chelsea yang turun ke peringkat 9 dengan 48 poin setelah menelan 5 kekalahan beruntun. Padahal di eranya Via lagi gila-gilanya bola ya Premier League, Chelsea itu adalah the big four. Sekarang ada di peringkat ke-9. Gak apa-apa, nanti bangkit lagi musim depan ya. Nah, The Reds yang kalah dari Manchester United di minggu sebelumnya harus meraih kemenangan atas The Blues ya, alias Chelsea, biar tetap bisa mengamankan tiket bersaing di Liga Champion musim mendatang. Jadi posisi Liverpool sekarang ini ternyata belum cukup aman nih teman Pro 2, karena dibayangi sama Aston Villa di peringkat ke-5 dengan poin yang sama, yaitu sama-sama 58 poinnya. Jadi Aston Villa bakal bertandang ya ke markas Burnley yang tertahan di peringkat 19 dengan 20 poin. Dan Burnley dipastikan terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Inggris dan gak bisa lagi keluar dari zona merah meskipun bisa meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir gitu. Karena jauh banget peringkatnya ya, udah di posisi 19 kalau mau aman di 17 ya kan. Dan selain Burnley, Wolves juga dipastikan terdegradasi ya setelah rentetan kekalahan dan hasil imbang bikin mereka tenggelam di dasar klasemen.
atau peringkat ke-20 dengan torehan cuma 18 poin aja. Jadi Wolves bakal bertandang ke markas Brighton and Hove Albion yang berada di peringkat ke-8 dengan torehan 50 poin. Dan persaingan di papan bawah yaitu Tottenham Hotspur ya, paling buncit di posisi 17 tadi, keluar dari zona degradasi berkat 2 kemenangan beruntun juga belum cukup aman, karena cuma berjarak 1 poin aja ternyata dari West Ham United. Jadi Spurs akan berjuang sekeras-kerasnya gitu ya buat mempertahankan posisinya waktu menjamu Leeds United. Kayak gitu nih kira-kira teman pro 2 ya. Kalau misalnya kamu butuh info pertandingan, nih Via kasih bocoran ya. Kalau mau apa namanya nonton gitu kan, nggak yang begadang-begadang banget. Karena di hari Sabtu itu besok ya, 9 Mei dari jam 6:30 malam kamu udah bisa nonton Liverpool lawan Chelsea ya. Minimal nonton inilah, Liverpool lawan Chelsea ya. Minimal banget nih besok nih malam Minggu. Terus jam 9 malam nih ada 2 pertandingan sekaligus ya, Fulham lawan Bournemouth. Terus ada Sunderland lawan Manchester United. Waduh, ini penggemarnya MU bakalan rame di jam 9 berarti ya. Terus masih jam 9 juga, wah ternyata ada 3 pertandingan ya. Ada Brighton dan juga Hove Albion lawan Wolves. Terus di 11:30 malamnya Manchester City lawan Brentford. Gitu teman pro 2. Dan di hari Minggunya kamu dari jam 8 malam udah bisa nontonin Premier League ya. Ada Nottingham Forest lawan Newcastle. Terus ada Crystal Palace lawan Everton. Dan masih di jam yang sama jam 20 Burnley lawan Aston Villa gitu. Kalau Via sih kayaknya pengen nonton Newcastle ya, udah lama gak nonton ya. Dulu eranya siapa sih? Lupa lagi namanya. Ada lah dulu dia tuh terkenal karena juga jadi bintang iklan sepeda motor. Lupa namanya siapa. Terus jam 10:30 malam ada West Ham lawan Arsenal gitu. Jadi untuk minggu ini Arsenal fokus dulu ke Premier League ya, 10:30 gitu teman pro 2 ya, sebelum nanti akhir bulan bakal bertanding di final Champions 2026 ketemu sama PSG tadi ya. Dan finalnya nanti bakal digelar di Puskas Arena, itu adalah di Budapest, Hungaria ya. Nanti kita akan update informasi dari dunia olahraga lainnya lagi. Teman pro 2, jangan pernah pindahin channel kamu dulu. Masih panjang perjalanan kita sampai jam 3 sore ya. Tetap di sini di Santai Siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guleriño. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Enggak ya, teman Pro 2 yang satu ini infonya dari dalam negeri. Tepatnya dari Wakil Ketua Umum Satu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI ya, yaitu Taufik Hidayat yang bilang kalau pihaknya masih membuka potensi buat mengganti pelatih menyusul pencapaian minor di Piala Thomas dan juga Uber tahun ini ya, yaitu 2026. Jadi memang sangat mungkin adanya perubahan pelatih ya kalau kata si Taufik Hidayat. Terus apakah ada perubahan di sektor tunggal? Bisa aja. Terus juga apakah bakal ada promosi degradasi ya? Bisa kapan aja juga katanya. Informasi ini disampaikan Taufik Hidayat dalam konferensi pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta, teman Pro 2. Jadi Taufik Hidayat bilang kalau di olahraga emang terkadang harus bersifat instan gitu ya, dengan tolak ukur prestasi. Makanya perombakan baik dari tim kepelatihan bisa aja berlangsung kalau memang benar menorehkan hasil nir prestasi, alias gak ada prestasi sama sekali gitu. Seperti yang kita tahu ya, kemarin ini Indonesia gagal menembus fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan Piala Thomas setelah terhenti di fase grup karena gak bisa menyaingi Thailand dan Perancis ya. Otomatis catatan ini mencoreng sejarah panjang tim Merah Putih yang merupakan salah satu negara tersukses di sepanjang Piala Thomas. Sementara itu tim Uber Indonesia langkahnya juga dibendung sama Korea Selatan pada babak semifinal Piala Uber 2026 ya. Makanya dengan hasil yang seperti itu tadi, PBSI bertanggung jawab dan menghimbau kepada para penggemar dan pecinta bulu tangkis Indonesia untuk tidak menyalahkan pemain.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu, kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2 pengamat musik Indonesia Wendy Putranto mengenang musisi senior James F. Sundah sebagai sosok pribadi yang hangat dan sangat mencintai musik ya, seni dan juga kemanusiaan. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali yang mengabarkan di timeline ya meninggalnya James Freddy Sundah di hari Kamis 7 Mei 2026 jam 11:28 ya waktu New York, yaitu EST, dalam usia 70 tahun.

Ini oleh istri, anak, dan keluarganya tercinta. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang masih asing dengan nama James F. Sunda, jadi beliau ini adalah kelahiran 1 Desember 1955 ya. Mengawali karirnya sebagai musisi dan kemudian berkembang jadi sosok kreatif di balik banyak sekali lagu-lagu populer di tanah air. Kalau teman Pro 2 tahu, ada lagu yang monumental banget, Lilin-lilin kecil, terus ada September Ceria, Ironi, Astaga, sampai When You Come Into My Life. Nah, itu beliau ciptakan barengan sama almarhumah Titiek Puspa ya, barengan sama Klaus Mann dan Rudolf Schenker dari Scorpion, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya yang paling familiar banget pasti adalah Lilin-lilin kecil ya. Ini dirilis pertama kali di tahun 1977, masuk dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia yang dirilis tahun 2009. Dan sebagai pencipta lagu, James F. Sunda dikenal menghasilkan banyak banget karya abadi yang dinyanyikan oleh berbagai musisi lintas generasi. Dalam hidupnya beliau berjuang keras tanpa kenal lelah ya, melawan kanker paru-paru yang dideritanya sejak tahun 2024, teman Pro 2. Jadi beliau ini dulunya udah pernah berkolaborasi barengan sama Krisha, Vino Panduwinata, Rusahanaya, Krisdayanti, Titi DJ, Niki Astria, Sheila Majid, sampai dengan Efek Rumah Kaca ya. Jadi beliau ini punya reputasi tinggi banget sebagai produser dan arranger yang membantu membentuk kualitas artistik banyak rekaman penting dalam industri musik nasional. Dan rencananya pihak keluarga akan menggelar viewing dan ibadah penghiburan di hari Minggu besok 10 Mei bertempat di Memorial Chapel, itu adalah di New York, Amerika Serikat sana, jam 3 sore sama dengan jam 8 waktu setempat ya, teman Pro 2. Jadi beliau ini akan dimakamkan di St. John Cemetery. Yang pasti Via mewakili seluruh keluarga besar RRI Pro 2 Cirebon mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya musisi tanah air James F. Sunda. Semoga dimudahkan semua urusannya dan juga keluarganya diberi kelapangan pastinya, teman Pro 2 ya. Amin ya Rabbal Alamin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Latihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
4: Ngerti Bola.

Masih membahas seputar informasi dari dunia entertainment nih teman Pro 2. Dan yang satu ini infonya datang dari Jisoo. Yang kita kenal sebagai salah satu membernya Blackpink ya. Ternyata dia ini lagi nyiapin album solo yang diharapkan bisa nunjukin sisi baru dari seorang Jisoo gitu katanya. Dan informasi ini dibagikan Jisoo waktu wawancara sama V Magazine ya. Dipublikasikannya adalah di hari Rabu kemarin 6 Mei 2026. Terus Jisoo itu kan baru merilis single ya dan album mini sebagai soloist. Album mininya rilisnya kan tahun lalu, judulnya Amortage. Nah kali ini rencananya albumnya itu yang dimaksud adalah album full gitu. Jadi Jisoo ini merupakan satu-satunya anggota Blackpink yang sampai sekarang ini belum pernah merilis album solo yang full ya. Karena Lisa, Jennie, Rose udah beberapa tahun terakhir masuk tangga lagu Billboard dengan albumnya masing-masing. Dan menanggapi ekspektasi untuk bisa ikutin teman-temannya di Blackpink ya, yang merilis album full solonya, Jisoo bilang kalau menerima begitu banyak perhatian dan juga ekspektasi kadang bisa terasa seperti tertekan. Jadi makanya dia kayak slow aja, santai aja gitu katanya teman Pro 2. Tapi Jisoo sendiri sebenarnya lagi berusaha untuk gak terlalu worry ya sama pendapat orang. Dan lagi sering-seringnya ngingetin diri sendiri kalau menjadi diri sendiri aja udah cukup. Katanya itu adalah cara seorang Jisoo melindungi dirinya sendiri teman Pro 2. Jadi daripada ngabisin waktu buat khawatir mikirin omongan orang, kata Jisoo ya, dia berusaha buat fokus menjalani setiap hari dengan penuh semangat katanya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah tune in. Tadi udah request juga di Pro 2 Hitlist. Terus lanjut lagi di Santai Siang. Bentar lagi bakal ada Adit dan juga Gina nemenin kamu di Cheers Up buat update informasi terbaru di Ciayu Majakuning ya. Sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2, jumpa lagi dengan sama Adit dan Gina di Cheers Up.
1: Kamu pasti sering MC wedding ya?
2: Iyalah.
1: Iya sih.
2: Kenapa?
1: Jadi MC wedding itu punya ciri khas kayak
2: Enggak juga, MC wedding formal aja, formal nadanya Dido.
1: Dido.
2: Dido.
1: Kalau Fa
2: MC konser.
1: MC konser. tapi kalau kamu drill MC biasanya tuh kamu Instagramnya belakangnya ada nama panjangnya.
2: Enggak juga.
1: Rian Anuk MC dan host.
2: Personal branding sih bisa sih.
1: Iya.
2: Ya cuma aku kalau aku kan enggak MC aja.
1: Oh ya, banyak ya.
2: Jadi aku pengen lebih dikenal sebagai Riannya gitu.
1: Oh ya, oke.
2: Okay. Karena oh Rian apa nih? Ternyata ketika didalamin, oh dia MC bisa, stand up bisa, aktor gitu. Jadi aku pengen orang tuh tahu aku pengen orang kenal aku tuh sesuai dengan apa yang mereka lihat aja dari yang ada di pikiran mereka. Jangan sampai terserah sih yang orang gimana ya, tapi ini kan menurut aku ya. Menurut aku gitu. Kalau aku nge-branding akunya gitu pengennya. Tapi kan katanya lebih bagus lagi kalau
1: satu
2: fokus dan mungkin di iniin kan di apa personal branding dinaikin terus.
1: Iya, benar. Makanya itu kenapa biasanya kalau orang yang pengen dikenal sebagai MC brandingannya ya belakangnya
2: ya Gina Octaviana MC.
1: MC gitu kan. Host MC, MC host Cirebon.
2: Iya, misalnya
1: kayak gitu ya. Soalnya kan kamu emang anaknya multi transfer kan ya.
2: Aku sih sebenarnya multivitamin sih.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Aku kan mengandung B12.
1: Oke, teman Bro 2, hari ini kita mau ngomongin soal apa ya yang terupdate di Cirebon.
2: Oke, nanti kita akan kasih tahu ke kamu tentunya teman Bro 2.
1: Tetap di Cheers Up.
2: Cirebon's Update.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Jalan-jalan ke Cirebon.
1: Cakep. Ada apa di Cirebon?
0: Ya orang-orang suka ke Cirebon.
1: Kulinernya terutama.
0: Iya, kenapa dibilang bisa kita bilang orang-orang suka? Karena wisatawan yang datang ke Cirebon per Maret 2026 itu naik tajam.
1: Wow, setajam zilet. Tapi emang Adit juga ngerasain sih banyak kalau liburan terutama ya gin. Banyak plat kendaraan dari luar daerah, dari luar Cirebon yang Adit bisa lihat nih. Kayak misalnya di liburan tuh banyak yang plat B, plat D.
0: Kalau disatuin BD, plat BD apa?
1: Beda platnya.
0: Bodong. Kendaraan bodong
1: plat. Iya kan, terutama di momen-momen yang kayaknya akhir-akhir ini banyak long weekend.
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Jadi tuh kayak kemana-mana tuh macet. Ke arah Cipto macet, ke Kedawung macet, iya, ya kan?
0: Tuparep macet.
1: Tuparep macet terus. Bottom bat pleret juga macet ya, langganan tiap hari kalau itu.
0: Benar. Ya benar ya, karena emang banyak momentum libur panjang. Yeah. Kayak ada nyepi ya waktu itu ya, lebaran.
1: Betul.
0: Terus juga mobilitas masyarakat ke berbagai daerah tujuan wisata termasuk Cirebon jadi ikut meningkat gitu.
1: Belum lagi minggu depan ada cuti weekend bersama lagi, iya, long weekend lagi.
0: Akhir bulan ini long weekend lagi.
1: Iya, Idul Adha ya kan. Iya. Wow, banyak sekali.
0: Seru banget. Jadi selain faktor libur panjang, kesiapan destinasi wisata dan dukungan transportasi publik seperti stasiun juga ini turut mendukung kenapa jumlah wisatawannya makin meningkat, katanya bilang kayak gitu.
1: Karena Cirebon tuh aksesnya gampang.
0: Betul.
1: Terus juga enggak terlalu jauh ya kan dari kalau misalnya teman-teman yang dari Jakarta atau dari Bandung ke Cirebon kan sekarang cuma sekitar
0: 3 jam. Naik kereta
1: kalau dari Jakarta. Kalau dari Bandung sekarang udah ada Cisumdawu, gampang banget. Iya. Jadi orang tuh bete sedikit larinya ke Cirebon.
0: Cirebon aja yuk.
1: Yuk gitu kan. Aduh bete nih, pengen makan siang yang beda.
0: Kemana ya?
1: Cirebon aja, asal.
0: Ke Empal Gentong ini aja.
1: Empal Gentong ya kan. Aduh pengen nasi jamblang ya kan. Wah banyak deh gitu.
0: Banyak kan konten-konten di TikTok juga ya yang kayak what I eat in a day di Cirebon.
1: Iya, terus 24 jam di Cirebon bisa kemana aja sih? Nah, tengger deng gitu. Teng.
0: Iya.
1: Ikut aku. Udah seje ya videonya muncul. Dia siapa kata teman Pro 2?
0: Dia siapa?
1: Ada konten kreator Cirebon.
0: Iya benar. Jadi jumlah ini meningkat sebesar 18,09% katanya secara month to month alias bulan ke bulan dari Februari. Sementara dari year on year
1: ya, atau tahun ke tahun.
0: YOY.
1: Kalau DOD, day ke day, day to
0: DOD,
1: DOD
0: ya. Kenaikannya mencapai 18,97%.
1: Banyak loh itu.
0: Banyak sekali. Nah ini dikategorikan wisatawan Nusantara. Jadi Nusantara tuh dari mana aja, bukan dari Jakarta, Bandung doang. Seluruh Indonesia. Begitu. Dan wisatawan juga ini harus ada minimal 6 jam di daerah tujuan dengan durasi perjalanan kurang dari 12 bulan serta tidak bertujuan untuk bekerja atau sekolah rutin. Jadi
1: emang
0: bener ya yang konten-konten sehari di Cirebon mau
1: bisa
0: kemana
1: ngapain aja
0: tuh, bisa.
1: Coba
0: menambah data.
1: Oke. Kalau seandainya kita main andai-andai nih, main gimana kalau Gina nih jadi orang luar Cirebon?
0: Iya.
1: Terus berkesempatan ke Cirebon 24 jam mau kemana aja? Pagi
0: enaknya makan docang dulu.
1: Di mana?
0: Di stasiun. Docang siapa ya namanya ya?
1: Docang stasiun.
0: Emang iya.
1: Ya udah docang stasiun di dekat stasiun.
0: Udah ya oke.
1: Lu jangan detail-detail banget.
0: Nah kan dia enggak bayar juga ya. Docang dulu.
1: Oke.
0: Siangnya
1: agak siangan dulu. Jam 10-an lah.
0: Jam 10 ngopi.
1: Di mana?
0: Ngopi di daerah yang rusa-rusa itu apa? Kopi terenak di Cirebon itu, kopi susu terenak. Kan kita enggak boleh nyebut nama kan?
1: Oh ya udah enggak
0: apa. Seberangnya pom bensin.
1: Oh ada di situ.
0: Iya, Sabandina.
1: Ya udah terserah.
0: Kan aku ngomong ya.
1: Kamu yang ngomong. Iya. Karena aku enggak ikut ngomong.
0: Ya udah aku mau makan dulu di situ ya.
1: Ya udah, oke jam 10.
0: 10 itu.
1: Terus agak siang jam 12.
0: Siang aku lapar nih guys. Aku pasti

0: Ngecekin.
1: Terus sore. Lakan
0: kamu cuma 1 jam doang, 24 jam doang di Cirebon, kenapa kamu cekin?
1: Oh enggak, berarti aku sholat dulu di Attaqwa.
0: Jalan kaki?
1: Jalan.
0: Lumayan. Dari Kerucuk ke Attaqwa lumayan.
1: Gak usah, pokoknya di Attaqwa aja ya sholat dulu.
0: Iya.
1: Sorenya aku mau ke ini, ke Mercon Prepet-Prepet.
0: Mercon Prepet-Prepet?
1: Nih.
0: Di mana itu?
1: Di mana itu? Kasepuan ya? Di Kasepuan.
0: Oh iya.
1: Iya. Yang apa tuh kamu yang tempat ngedate kamu itu?
0: Oh ini alun-alun Sangkalabuana,
1: Sangkalabuana. Banyak kuliner kan
0: gitu. Iya.
1: Ya kan terus yang lain.
0: Wayah Maghrib.
1: Wayah Maghrib, wis bengi aku makannya mau nasi jamblang.
0: Nasi jamblang.
1: Fitri udah buka belum ya? Fitri?
0: Udah.
1: Fitri dulu. Malaman dikit jam 10 aku mau makan miget.
0: Oke, boleh tepuk tangan dulu. Nanti aku juga mau kayak gituin sih.
1: Oke, kayak gituin lagi ya.
0: Iya, abis ini aja.
1: Ini aja.
2: Cirebon's Update.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 24 jam untuk keliling Cirebon. Kamu ya mau kemana aja, Adit?
1: Saya nih. Misalnya saya orang dari luar kota. Pagi sarapan Jamblang.
0: Jamblang di?
1: Di ini di Jalan Parujakan di itu daerah situ banyak. Enggak banyak sih, ada dua. Ada dua pilihan nasi Jamblang pinggir jalan. Tapi walaupun UMKM ya dia pinggir jalan, tapi yang sarapan di situ orang-orangnya pada pakai mobil semua gitu.
0: Oh iya, keren. Berarti rasanya boleh diadu.
1: Boleh diadu.
0: Hidden gem.
1: Enggak hidden gem.
0: Tapi
1: udah pada tahu.
0: Udah pada tahu ya.
1: Cuma emang ini mainnya di apa namanya? UMKM.
0: Iya, terus udah, pagi juga ya.
1: Pagi dia buat sarapan cocok. Kalau enggak di situ tutup, Adit larinya ke Mimi Asiri.
0: Mimi Asiri.
1: Mimi Asiri di Bima.
0: Di Bima ya. Ya. Terus habis itu siangan dikit.
1: Agak siangan dikit kayayaknya ngopi santuy.
0: Di mana
1: ngopsan? Di sekitaran Bima aja deh sambil jalan-jalan beli jajanan-jajanan.
0: Apa tuh? Oh, sekitar Bimanya.
1: Sekitar Bima ada kedai kopi ada.
0: Oh ya, oke. Terus siangnya makan siang di?
1: Makan siang baru Empal Gentong.
0: Empal Gentong tetap ya.
1: Empal Gentong tetap.
0: Pilihan makan siang ya.
1: Ya, Empal Gentongnya
0: di
1: Kerucuk sih ya, emang ya paling andalan ya.
0: Iya.
1: Kalau Adit nih Kerucuk.
0: Aku juga Kerucuk ya.
1: Kerucuk.
0: Terus abis itu.
1: Abis itu.
0: Sorean dikit.
1: Dari ini dulu, dari siang ke agak sore. Berarti kan jam 12 ke jam 3 nih.
0: Iya. Ngopi lagi?
1: Enggak lah. Jalan-jalan.
0: Ke
1: Kraton.
0: Iya, oke.
1: Boleh dong.
0: Boleh
1: kan.
0: Enggak masalah. Kan bisa kalau hari Jumat bisa sholat di apa itu
1: masjid? Di masjid
0: Sang
1: ini.
0: Sang Cipta Rasa
1: di situ. Terus agak sorean dikit kayaknya ke Setu Patok.
0: Syahdu.
1: Setu Patok. Oh, ini sama siangnya ini susu murni Lawang Gada.
0: Wah, segar.
1: Susu murni Lawang Gada.
0: Bekal susu Lawang Gada buat menikmati
1: ke Setu Patok.
0: Sunset
1: di Setu Patok.
0: Mantap.
1: Terus agak malamnya berarti ini. Kalau berarti makan malam dulu ya.
0: Makan
1: malamnya boleh deh Miget. Tapi itu abis maghrib. Nanti ada makan berat lagi setelah jam 9 ke atas, jam 10.
0: Di mana?
1: Tongseng Batembat.
0: Idi.
1: Tongseng Batembat adalah makanan malam. Jadi kan dia bukanya jam 10 kan?
0: Iya, benar.
1: Dan
0: baru menjaga kan.
1: Wah,
0: dia ya.
1: Wah, itu sih kayak
0: fresh
1: dagingnya, fresh from the open, fresh from dijagal. Itu kalau aku harus seharian di Cirebon. Tapi memang aslinya kan orang Cirebon.
0: Iya. Nah,
1: yang terjadi sehari-hari adalah
0: makan di rumah.
1: Beli mendi-mendi.
0: Tapi
1: ini aku punya kisah unik.
0: Apa tuh?
1: Waktu makan di Tongseng Batembat. Tahu enggak aku makan di situ? Terus di meja sebelah aku siapa?
0: Artis ya?
1: Rocket Rockers.
0: Masa?
1: Iya.
0: Terus kalau makan sama Rocket Rockers sambil ngapain?
1: Ya nyanyi. Menghilanglah dari kehidupanku. Tapi bener itu Rocket Rockers baru manggung waktu itu di GCM mereka Nah makan malamnya ke Tongseng Batembat.
0: Keren, kamu minta foto gak?
1: Enggak, aku lihat aja. Tapi ada pengamen situ. Pengamennya gak tahu mereka Rocket Rockers.
0: Nyanyinya Rocket
1: harusnya, tapi dia gak nyanyi Rocket Rockers.
0: Nyanyinya ini, Charlie ya. Tapi buat kamu nih yang pengen ke Cirebon ya, kayak Adit abangnya tadi, mungkin bisa coba ke desa Cipanas.
1: Cipanas.
0: Pasir Parat namanya.
1: Di mana tuh?
0: Ini di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Jadi katanya punya daya tarik tersendiri. Kalau kamu pengen yang sejuk-sejuk, adem-adem, ini bisa ke sana karena udara pegunungannya bisa kita rasakan.
1: Betul.
0: Di desa Cipanas ini.
1: Padahal Cipanas namanya, tapi adem.
0: Tapi adem, harusnya Ciadem mungkin ya. Enggak dong, namanya Cipanas.
1: Jadi, tapi mungkin ada air panas tersembunyi kali di situ.
0: Mungkin, terus di sini ada landscape perbukitan yang terbentang luas dengan latar megah Gunung Ciremai.
1: Wow. Uwe,
0: mantep ya.
1: Yes.
0: Dan desa Cipanas ini sendiri sangat di, apa ya, di up gitu, apa sih namanya, dipromosikan.
1: Ya.
0: Dan para pemuda desa membentuk kelompok sadar wisata dan mulai menata kawasan kebun pinus di sana untuk jadi destinasi yang layak dikunjungi.
1: Wah, seru sih ya. Oke.
0: Itu ya bisa jadi salah satu referensi kamu kalau kamu datang ke Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: masih di Cheers Up.
1: Cheers Update. Kalau tadi kita udah keliling Cirebon, kita geser ke Kuningan.
0: Yuhu.
1: Ada apa di Kuningan?
0: Ada investasi besar masuk Kuningan.
1: Wow.
0: Jadi kan selama ini kan terkenal industri itu adalah Majalengka.
1: Majalengka dan Cirebon Timur yang terbaru.
0: Nah, sekarang investasi juga masuk ke wilayah Kuningan.
1: Wah.
0: Ada pabrik sepatu Korea di 3 desa dan akan menyerap 10.000 tenaga kerja.
1: Keren.
0: Keren banget nih. Kamsahamida, Ceseni.
1: Ini jadi kayak kalau misalnya udah Annyeonghaseyo ya kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau emang beneran udah beroperasi, kayaknya bakal jadi salah satu ini deh, tujuan utama anak-anak kuliah, anak-anak Kuningan. Kayak
0: apa?
1: Mimpinya masuk ke PT itu. Gitu.
0: Oh iya, benar sih ya.
1: Kayak di Cirtim kan ini ya, kebanyakan yang udah lulus sekolah, udah lulus pendidikan. Tujuan utamanya sekarang udah bukan lagi merantau atau apa, masuk ke PT Longreach.
0: Oh yang kemarin?
1: Yang di Cirebon Timur.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau di Kuningan nanti ada lagi nih baru.
0: Namanya apa gitu ya?
1: Ya namanya apa nanti anak-anak Kuningan mungkin banyak juga yang akhirnya
0: ke
1: situ. Nggak usah merantau deh gitu ya. Akhirnya kerja di situ. Karena kan sejauh ini stigma orang luar Kuningan, kalau ngelihat orang Kuningan pemuda-pemudanya kan ngerantau ini buka usaha. Burjo ya kan?
0: Iya benar. Nah, jadi pabrik ini rencananya akan ada di desa Sindang Barang, Desa Ciniru dan Desa Dukuh Dalem. Wah, desa ini.
1: Itu ya, mana sih, Gin?
0: Sindang Barang ini mana ya?
1: Nah, aku buka maps dulu.
0: Kalau Ciniru ini berarti wilayah selatan Kuningan. Kok di Desa Ciniru ya, jauh juga.
1: Sindang
0: ya,
1: Barang.
0: Iya, Desa Sindang Barang.
1: Ciawi
0: Gabang bukan? Kecamatannya apa ya?
1: Sindang Barang Kuningan.
0: Kecamatan
1: ini Jalaksana.
0: Oh,
1: Jalaksana.
0: Daerah Jalaksana. Oh, mungkin di ini di Jalan Lingkar Timur kali
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Iya, di Lingkar Timur. Jalan baru itu ya?
0: Iya benar. Kalau Ciniru coba kamu.
1: Ciniru, ya. Cintaku tak bisa untuk kau tiru. Asoy. Ciniru. Ciniru ada di ini daerah Pakembangan.
0: Iya, itu daerah Oman kan?
1: Oman siapa kan teman Pro 2, Oman siapa?
0: Oman warung depan.
1: Sama satu lagi di apa tadi?
0: Di Desa Dukuh Dalem.
1: Dukuh Dalem, Kuningan. Ini ada di
0: kecamatan mana?
1: Ciawi Gebang. Kuningan Timur.
0: Kuningan Timur, oke. Jadi ini proses lah, pembebasan lahannya masih ditargetkan bulan Mei ini. Dan total lahan yang disiapkan itu 21 hektar dengan jumlah 229 bidang tanah.
1: Wow. Pabrik sepatu berarti ya?
0: Pabrik sepatu dari Korea.
1: Ya kayak di Cirebon Timur kan PT itu juga pabrik sepatu. Banyakannya pabrik sepatu.
0: Iya. Tapi ya ini ya, jadi membuka kesempatan untuk putra daerah bisa bekerja di daerahnya.
1: Betul.
0: Sendiri gitu ya. Dan warga menilai juga hadirnya industri besar di Jalaksana ini akan berdampak kepada ekonomi yang signifikan.
1: Betul.
0: Terutama dalam membuka lapangan pekerjaan. Karena tadi ya, sekitar 10.000 tenaga kerja ini diprediksi bisa masuk ke situ.
1: Oke, yang jadi catatan adalah ini. Biasanya kalau kayak gini nih, yang nyebelin adalah calo masukin pegawai,
0: iya,
1: bayar segini nanti bisa kerja sini. Nah, itu semoga sih udah nggak ada yang kayak gitu ya.
0: Benar, apalagi calonya memanfaatkan wajah yang mirip orang Korea misalnya kan. nanun ini mida po fangsi Cina lagi. Cina.
1: Annyeonghaseyo, kumaha daramang, gitu.
0: Mahang dang bang, hong bang. Lah gitu ya pokoknya ya, selamat ya untuk wilayah Kuningan. Semoga ini bisa membuka jalan untuk menambah lapangan pekerjaan.
1: Yes.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cirebon
2: update.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di Cheers Up.
1: The Boss Update, asoy.
0: Yang terupdate datang dari Luragung.
1: Luragung, lucunya orang nanggung.
0: Idi.
1: Kenapa sih?
0: Aku pengen bisa.
1: Kenapa? Orang Luragung kan lucunya orang nanggung kayak kamu.
0: Luragung, lupa apa? Orang hitung.
1: Luratung.
0: Salah dong. Jadi di Luragung itu ada satu rumah sakit yang pada masanya itu adalah merupakan rumah sakit satu-satunya yang rame.
1: Di Luragung?
0: Di Luragung. Dulu tuh Luragung itu punya satu puskesmas dan satu-satunya yang rame. Ngerti gak? Datanglah rumah sakit itu dibangun.
1: Jadi dulu tuh puskesmas tuh jadi ini, jadi
0: pusat kesehatan.
1: Ya emang pusat kesehatan masyarakat kan. Jadi primadonanya.
0: Gak primadona buat orang sakit juga dia gak mau ke puskesmas sebenarnya.
1: Gak kan gak cuma orang sakit doang yang ke puskesmas.
0: Orang apa?
1: Orang kerja di situ ke puskesmas. Bidan, perawat, dokter ke situ juga.
0: Pokoknya dulu tuh dia puskesmas tuh ya pusat kesehatan masyarakat memang benar.
1: Iya ya, itu kan
0: kayak rumah sakit mininya gitu loh.
1: Iya jadi kan maksudnya orang Luragung nih kalau sakit ke puskesmas ya. Itu jadi nggak nyari rumah sakit lain ya. Ke tempat-tempat lain kan.
0: Iya karena kalau mau ke rumah sakit itu harus ke Kuningan.
1: Iya
0: ke rumah sakit tuh Hijaya.
1: 45 ya 45.
0: RSUD 45 Juanda El Shifa ya. Dan sebagainya.
1: Kemudian El Shifa Haju.
0: Enggak dong.
1: El Shifa
0: Haju. The Last for Shifa dong. Nah terus datanglah dia rumah sakit namanya KMC Kuningan Medical Center.
1: Wah Kuningan
0: Medical Center. Jadi di bukan Awira Rangan ya, pokoknya yang terminal.
1: Ancaran
0: itu ada. Nah satunya Luragung. Pada masanya ya sekitar 10 tahun lalu ya kan. Rumah sakit itu diminati karena memang satu-satunya rumah sakit di Luragung.
1: Ya.
0: Dan menerima BPJS.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian tiba-tiba rumah sakit itu mendadak sepi.
1: Kenapa?
0: Padahal di situ udah dibangun pertokoan di depan rumah sakitnya.
1: Kayak di Mitra Plumbon kali ya.
0: Iya, gitu. Jadi depannya udah ada banyak pertokoan gitu. Ternyata sepi, guys. Kenapa?
1: Gara-gara?
0: Karena BPJS-nya tidak bekerja sama lagi dengan
1: rumah sakit KMC.
0: Jadi orang yang sakit di Luragung harus pergi ke Kuningan buat berobat.
1: Iya, terutama pasien-pasien BPJS kan.
0: Iya, betul. Sedih ya.
1: Sedih.
0: Kayak, aduh, sayang sekali.
1: Sayang sekali nih, padahal kan memang BPJS kan salah satu fasilitas kesehatan untuk masyarakat kan.
0: Betul, seperti
1: kok,
0: itu.
1: Apa namanya?
0: Sama-nya.
1: Iya, gitu. Terus kemana lagi orang luar negeri harus berharap kan gitu kan. Kalau KMC udah enggak menerima BPJS lagi nih.
0: Betul. Padahal nenek aku juga meninggal di situ.
1: Kamu terlalu dark. Oh, tiba-tiba bayar meninggal.
0: Karena aku lagi mengenang.
1: Enggak. Iya udah enggak apa-apa, tapi
0: nah, tapi sekarang ada kabar baiknya.
1: Apa nih?
0: Jadi setelah 1,4 tahun terputus akhirnya rumah sakit KMC Luragung dan BPJS bekerja sama.
1: Woi, welcome back BPJS.
0: Selamat.
1: Selamat ya. Kok selamat? Kita kenapa kita ngucapin selamat?
0: Ya kan jadi terfasilitasi.
1: Ah iya betul, orang-orang Luragung sekarang udah gak bingung lagi.
0: Betul, gak usah jauh-jauh lagi.
1: KMC kembali menerima BPJS.
0: Iya, dan penandatangan perjanjian ini berlangsung khidmat hari ini. Hari Jumat 8 Mei 2026.
1: Jumat berkah.
0: Dihadiri Direktur Utama PT Pilar Mandiri Kuningan, Otong Iip, Tim BPJS Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, serta jajaran dokter. Alhamdulillah.
1: Yes.
0: Gitu ya. Dan akhirnya bakal kembali bekerja sama dan ini menjadi tonggak baru katanya dalam melayani kesehatan masyarakat. Betul. Nah nantinya.
1: Ya,
0: Pak Otong ini... Tadi ya, Potong siapa?
1: Bapak Pak Otong. Otong kan anak-anak ya?
0: Direktur utama.
1: Oh, ternyata maaf Pak Otong.
0: PT Pilar Mandiri Kuningan.
1: Iya.
0: Pak Otong bilang seluruh layanan kesehatan di RSKM Luragung.
1: Luragung.
0: Nantinya dapat melayani pasien BPJS termasuk layanan baru berupa cuci darah.
1: Cuci darah.
0: Alhamdulillah ya. Mm-hmm. Dan dengan kembali aktifnya layanan BPJS, rumah sakit mengusung semangat baru ya melalui program Service Excellence dan Operational Excellence untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Wah, mantap sekali. Tapi kayaknya kamu terlalu ini deh.
0: Excited.
1: Jadi seolah-olah kamu ini mempromosikan
0: Berarti rumah sakit.
1: Enggak, yang... berarti kan kamu kan sebagai ini kali ya.
0: Aku sebagai masyarakat.
1: Nah, sebagai warga Luragung maksud aku gitu.
0: Aku merasa bibi aku mau apa mau berobat harus ke Kuningan, kasihan.
1: Bibi kamu bibilung ya.
0: Bibilung.
1: Bibi kamu berarti sekarang udah enggak perlu jauh-jauh lagi ke Kuningan. Emang iya. Sejauh apa Luragung ke Kuningan?
0: Nih, kamu kalau mau berobat nih misalnya dari Luragung ke Kuningan itu harus naik elep dulu. Kamu bayangin naik elep kalau dia enggak punya kendaraan.
1: Iya.
0: Ya kan? Masalahnya dari Luragung ke Kuningan itu ke rumah sakit terdekat di Kuningan itu mencapai 30 menit.
1: Lumayan.
0: Ya lumayan, ya kan? Kalau ada KMC ini, maksudnya aku bukan mempromosikan dia ya. Maksudnya jadi terfasilitas itu dengan bekerja sama lagi dengan BPJS.
1: Iya, betul, gitu. betul. Emang di daerah sekitaran Luragung itu ada apa aja?
0: Gak
1: ada. Ada desa apa aja maksudnya? Oh. Selain orang Luragung. Ada orang bisa. Mana lagi?
0: Nih, orang Cibingbin.
1: Cibingbin.
0: Bisa dirawat di KMC Luragung. Nah,
1: terus?
0: Orang
1: Ciwaru.
0: Ciwaru yang oh sananya lagi Karangkancan.
1: Gewok
0: bisa ke Luragung, ke KMC Luragung. Okay. Orang Gunung Garung, benda yang aku ngakunya itu Luragung padahal benda kan.
1: Masuk. Jadi dia orang apa benda?
0: Enggak gini, maksud Bandung. Orang ada namanya desa benda.
1: Oh iya.
0: Tapi orang ditanya, "Kamu orang mana?" Orang Luragung, padahal dia orangnya rumahnya di benda. Duh,
1: orang benda?
0: Iya.
1: Kamu orang apa benda? Ya, benda, orang benda. Ya udah selamat ya buat warga Luragung akhirnya fasilitas kesehatannya udah bisa support BPJS lagi.
0: Yo.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

FM, teman Rebek kamu, teman Pro 2 saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: peneguh iman.
1: Diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.'" Sahih Muslim.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: selamat bergabung di Cheers Up. Petang kan? Kamu kan kalau aku ngomong malam selalu salah. Belum malam, katanya ini sore.
1: Tergantung.
0: Terlalu
1: situasinya apa?
0: Kalau misalnya
1: kerja jam segini belum pulang udah malam padahal.
0: Iya.
1: Misalnya yang berangkatnya dari pagi misalnya.
0: Iya, benar.
1: Kasian ya itu kalau pulang malam-malam terus.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Benar.
1: Tapi kalau jam segini udah tidur, sore-sore udah tidur.
0: Tergantung konteksnya ya, dipakai ya untuk kerja atau buat tidur.
1: Ya, sama kayak ini. Usia-usia 30-an.
0: Oh iya.
1: Usia 30-an tuh kalau belum nikah dibilangnya udah tua.
0: Iya.
1: Udah tua kok belum nikah.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya sorry-sorry nih, meninggoy, kasiannya masih muda.
0: Iya kan? Padahal harusnya disamain dong ya.
1: Hmm.
0: Kan nikah sama pernikahan, jodoh dan kematian itu sama-sama Tuhan.
1: Betul. Makanya nanti di surga kan nanti umurnya sama semua.
0: Iya.
1: Pas di surga tuh.
0: Iya, betul.
1: Muda lagi.
0: Muda lagi. Kalau kecuali orang yang berdosa seperti pencuri, ya.
1: Nah itu nggak masuk surga.
0: Nggak masuk surga.
1: Tapi nggak tahu barangkali pencuri perhatian.
0: Iya.
1: Wes, mencuri perhatian untuk orang-orang ikut halal baik.
0: Iya.
1: Kan, dia rajin ke masjid, dia kan
0: iya.
1: Mencuri
0: mencuri kaleng masjid.
1: Mencuri perhatian.
0: Iya.
1: Iya, tapi ya. Kalau pencuri motor?
0: Waduh, itu mah harus dicari.
1: Ada lagi?
0: Apanya?
1: Minggu ini?
0: Ada lagi.
1: Kan maksudnya tiap minggu kita ada berita tentang pencurian motor.
0: Iya.
1: Minggu ini ada lagi?
0: Ada lagi.
1: Oh.
0: Ini dari Kuningan.
1: Sekarang dari Kuningan.
0: Tepatnya di Desa Kapandayan dan Desa Ciawi Gebang.
1: Kapan tuh?
0: Kapandayan. Kapan-kapan
1: di Ciawi Gebang tuh ini ya agak ke timur berarti ya,
0: iya,
1: agak ke timur ya.
0: Kuningan timur. Jadi pelaku berhasil membawa 2 unit sepeda motor milik warga masing-masing jenis Honda Vario dan Honda Beat dan ditaksir kerugiannya mencapai puluhan juta rupiah.
1: Iyalah
0: motor.
1: Dia 2 ya, bisa kok 2 bisa.
0: Bisa kan 2 lokasi berbeda.
1: Oh, 2 lokasi berbeda.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Dan terekam kamera CCTV nih wajahnya seorang pria yang beraksi seorang diri.
1: Seorang diri.
0: Wah, dia single fighter ya.
1: Dia jalan kaki pulang naik motor.
0: Iya.
1: Kemana bro? Jalan dulu ke depan. Pulang bawa motor lah, bawa Vario katanya.
0: Motor siapa, bro? Maling tadi, bro.
1: Waduh. Bahaya.
0: Lo jauh-jauhkanlah Vario aku dari orang-orang maling ya.
1: Mm-mm, Honda Beat aku juga.
0: Iya bener, lo muternya sama Honda Beat. Nah, rekaman CCTV ini jadi salah satu bukti penting bagi pihak kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku ya. Tapi ya sampai sekarang pihak kepolisian baru menerima 1 laporan resmi dari korban yang ada di Desa Kapandayan. Jadi waktunya bersamaan nih polisinya dapat laporannya dari warga yang di Desa Kapandayan. Tapi yang di Ciawi itu belum, cuman mungkin
1: legowo.
0: Bukan, udah beredar gitu loh info.
1: Oh, iya.
0: Dan pelaku saat ini sedang mengungkap ya, melakukan pendalaman untuk mengungkap jati diri.
1: Hah? Udah ketangkap?
0: Belum.
1: Kenapa mengungkap jati diri?
0: Ya kan belum ada pelakunya.
1: Oh, dari polisinya
0: ya.
1: Lagi mencari jati diri identitas pelaku.
0: Ya.
1: Kenapa sih ini agak belibet maghrib-maghrib?
0: Jadi di wilayah Ciawi Gebang emang lagi
1: marak.
0: Ini lagi marak pencurian kendaraan bermotor.
1: Ngeri juga.
0: Dan masyarakat berharap pelaku segera tertangkap.
1: Iya, saya juga lah geram lah melihat beginian ya kan. Kayak orang kan punya motor tuh perjuangannya ini ya gini ya. Ada yang nyicil sampai 5 tahun
0: iya.
1: Ya kan, ada yang mungkin nabung, kerja
0: iya.
1: Keras, ada yang sama motornya ini kenangannya udah kenangan manis gitulah ya.
0: Iya betul. Ada mungkin motornya belum lunas.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ada yang baru dicuci misalnya, aduh tadi sore aku cuci ya betul gitu kan.
0: Cuci gitu ya,
1: atau yang habis di servis rutinan
0: iya.
1: Gitu kan. Aduh jahat banget sih orang-orang yang
0: jahat.
1: Mencuri ini.
0: Dan katanya sih bukan cuma di Ciawi aja, di Kuningan khususnya ya, umumnya gitu. Ini banyak sekali curanmor akhir-akhir ini dan ini jadi pengingat penting bagi masyarakat supaya tidak lengah dalam menjaga keamanan pribadi.
1: Berarti harus ini ya. Kita double protection lah gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak misalnya cuma stang ke kanan.
0: Jangan.
1: Itu kan udah sekarang
0: tahu
1: udah
0: dia.
1: Tahu ya si maling-maling
0: iya.
1: Itunya.
0: Iya.
1: Nah, kamu cari cara lagi tuh, entah gemboknya dibanyakin ya, atau misalnya
0: apa ya, mungkin dirantai
1: ya kan,
0: misalnya yang dirantai itu ban ke pagar, nanti bannya sisa bannya doang
1: ya. Pokoknya banyak-banyakin keamanannya lah, banyak-banyakin sistem proteksinya.
0: Benar, dengan memasang CCTV juga ini
1: salah, ya, salah satu
0: usaha, betul, ya, betul. Biar ya semoga segera tertangkap deh ya. Ya.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita,
4: Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah

0: merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh gitu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Karena dia ngampar sajadah.
1: Ngampar sajadah. Ada sajadah panjang terbentang
0: di atas sajadah.
1: Di sawaraga wacana. Ada sajadah.
0: Ada sajadah diampar.
1: Di Desa Raga Wacana, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan.
0: Iya.
1: Awalnya warga yang hilang itu katanya ini ngampar sajadah tuh membentangkan sajadah.
0: Ritual.
1: Dia duduk di situ terus hilang. Katanya ya, terus tiba-tiba ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur.
0: Bisa sih.
1: Ya, kita cari tahu.
0: Jangan-jangan ada gua di bawah.
1: Jadi sebelumnya Parmo ini diduga hilang saat mencari rumput untuk pakan ternak ya. Dan keluarga serta warga sempat melakukan pencarian, namun korban belum juga pulang ke rumah. Di lokasi dekat sungai hilangnya si Parmo ini, warga menemukan sejumlah barang milik korban seperti handphone, pakaian, tas, ari, celana panjang, dan sajadah yang sudah digelar, serta karung berisi rumput sekitar 2 meter dari bibir sungai.
0: Walah, dan gak pulang nih, dicari lah sama keluarganya ya. Setelah dicari, dihentikan sementara hari Rabu dan Kamis. Dan di hari Kamis terdapat kabar korban ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur.
1: Nah ini menurut Pak Ulis. Ya, Pak Ulis itu sekretaris desa. Berdasarkan keterangan keluarga, Parmo ditemukan di salah satu keluarganya di Pacitan. Jadi masih ada sanak saudara di sananya. Parno sendiri disebut kebingungan sehingga awalnya tidak dikenali oleh pihak keluarga sana.
0: Kok bisa sih ya?
1: Iya, terus keluarga di Pacitan nelpon lah kerabat di Boyolali untuk memastikan identitasnya lalu lewat video call. Dan dipastikan benar itu adalah Parmo dari Kuningan.
0: Kok bisa ya?
1: Jadi mungkin karena ini kali ya, faktor psikologis kali ya, maksudnya capek, lelahan, terus tiba-tiba dia ingat keluarganya ada di Pacitan, terus dia ke Pacitan.
0: Tapi naik apa pertanyaannya? Naik kan sajadah. Dia. Jadi Pak Parmo ini diketahui sudah dijemput keluarganya. Oh, udah pulang dia. Meski demikian, hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana Pak Parmo dari Kuningan bisa ke Pacitan.
1: Tapi ya? Tapi dia ada yang dari pikiran kamu apa?
0: Aku nggak ngerti ya gimana.
1: Apa yang ada di pikiran kamu?
0: Terbawa arus sungai.
1: Tapi kan harusnya ke Cirebon, ke bawah.
0: Iya, kenapa ke Pacitan? Jauh banget ya.
1: Kalau menurut Adit ya, mungkin ya. Kalau aku nih, mungkin dia inget nih, oh ada keluarga di sana. Terus dia bukan iseng ya.
0: Pergi
1: aja gitu, jadi kayak nebeng-nebengan gitu-gitu. Oh, gitu. Mungkin ya, karena kan mungkin si Pak Parmonya juga sampai sekarang masih belum tahu gimana. Ya, nah menurut Adit ini kondisi psikologis sih kayaknya.
0: Iya.
1: Mungkin dia ke terminal atau ya, nebeng siapa gitu.
0: Ngompreng-ngompreng.
1: Tiba-tiba kan di Pacitan.
0: Soalnya keluarga juga ini belum bisa menjelaskan nih alat transportasi
1: ya, kan,
0: apa yang digunakan oleh Pak Parmo ini gitu. Cuma ya agak aneh aja. Jadi kan hilangnya tadi hari apa berarti? Hari Kamis ya?
1: Iya.
0: Kamis malam.
1: Ya, ketemunya.
0: Dia hilang. Nah, sampai Minggu dia belum pulang juga kan?
1: Ya kan itu kan berarti ada cukup waktu Jumat Sabtu dia di
0: iya, di jalan.
1: Di jalan ya.
0: Di Pacitan ya. Terus kemudian ketemunya hari apa ini? Jumat ya? Hari apa nih? Hari ini tah?
1: Hari ini.
0: Oh enggak, hari Kamis.
1: Hari Kamis kemarin.
0: Oh, jadi seminggu.
1: Seminggu kan ya, iya masuk sih. Akal sih kalau perginya ke Pacitan. Seminggu, iya, maksudnya iya, kan kalau naik kendaraan juga kan gak nyampe seharian. Mm-mm. Untuk ke Pacitan nih, Pacitan kan sampingnya Jogja.
0: Iya, dia nih kan berarti dari Keramat Mulia. Naik apa dulu dia ya kira-kira?
1: Ikut Abang Burjo, rombongan Abang Burjo, naik Prima Jasa.
0: Naik bus yang arah ke
1: Pacitan mungkin ya. Atau mungkin di, itu kan di sawah ya, mungkin ada truk yang suka ngangkut itu tebu apa jagung atau apa kan yang beras ngirim ke arah sana, mungkin dia ikut mungkin.
0: Bisa jadi ya, kayak
1: bisa jadi.
0: Milu Eka Pacitan.
1: Milu inget itu inget mantan orang meren gitu.
0: Cuman ya
1: kan Pacitan kan ini Parmo cinta mantan. Pacitan.
0: Kamu nanti keluarga dengar sendiri.
1: Kan bukan Parmo yang ini, ada yang Parmo yang lain bisa.
0: Bisa juga Parman kan, bukan Parmo.
1: Parman bisa.
0: Tapi alhamdulillah,
1: ada ketemu.
0: Udah ketemu. Semoga sih tidak terulang lagi.
1: Iya. Nantinya. Terus juga kan barang-barangnya juga kan
0: utuh.
1: Utuh.
0: Iya. Selamat yang penting.
1: Iya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sebentar lagi akan ada duel.
1: Wow, duel apa tuh?
0: Duel Akbar.
1: Duel Akbar melawan
0: duel Akbar melawan si Ak Hakim.
1: Apa nih sepak bola?
0: Sepak bola ada El Clasico.
1: El Clasico Barca versus Madrid.
0: No, lokal.
1: Oh, lokal berarti PSGJ versus PSIT.
0: Gunung Jati dong.
1: Iya.
0: Enggak ya, ini Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib Bandung.
1: Wow, ini benar-benar laga El Clasico Indonesia.
0: Tapi selalu ya, atmosfer panasnya selalu naik kalau
1: iya, karena
0: Persib-Persib.
1: Ini rivalitasnya udah sejak dulu ya.
0: Betul sekali. Dan Polres Cirebon Kota ini ya, khususnya ini mengambil langkah tegas karena beberapa kali suka ada bentrok ya.
1: Walaupun Cirebon memang ya, secara tim mereka udah menyatakan damai, tapi kan ini supporter-supporter yang kayaknya
0: oknum
1: supporter ya, sorry, oknum supporter yang mereka nih seneng ribut-ribut gitu tuh.
0: Iya.
1: Ya kan, apalagi kalau misalnya habis kedua tim ini main. Nah, itu ada yang pawai itu. Ada yang apa namanya?
0: Memprovokasi.
1: Bahkan Adit sendiri beberapa kali lihat langsung.
0: Provokasi.
1: Kejadian-kejadian yang kayak rombongannya nih. Heeh. Grung gitu pada bawa bendera gede-gede gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya ketemu pihak lawannya satunya bentrokan akhirnya gitu. Nah, ini makanya mungkin salah satu bentuk proteksi ya dari pihak keamanan di Kota Cirebon sendiri, khususnya ini melarang adanya nobar.
0: Iya, dan Kapolres Cirebon Kombespol Imara Utama menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap kegiatan nobar khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Nah, gak cuma membatasi nobar ya, aparat juga ini akan memetakan sejumlah titik rawan konvoi supporter setelah pertandingan berlangsung.
1: Pawai tuh bilangnya pawai ya, sama aja kali ya.
0: Konvoi iya, sama. Kapolres Cirebon Kombespol Imara Utama juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar nobar di ruang publik maupun gawe. Terakhir tuh ada nobar di GCM kalau nggak salah,
1: ya
0: kan. Terus ada supporter Persib atau Persijanya gitu yang dari atas flyover memprovokasi.
1: Betul betul, akhirnya kan rame, maksudnya rame ini yang negatif akhirnya ya.
0: Iya. Enggak, kita jaga kondusivitas
1: yes
0: ya. Karena ya sepak bola itu untuk hiburan.
1: Untuk hiburan, untuk pemersatu.
0: Pemersatu.
1: Jangan sampai jadi pemecah belah ya.
0: Betul sekali. Nah, sayangnya kita harus berpecah belah dulu.
1: Jangan. Nanti teman Pro 2 gelisah. Kita pamit dulu ya, nanti gabung lagi teman Pro 2, maksud Gina gitu.
0: Mas tahu gitu.
1: Iya, oke, kalau gitu teman Pro 2, setelah ini bakalan ada MLC.
0: Siapa tuh?
1: Ada Malvin.
0: Malvin. Oke, ada Malvin yang akan menemani malam Sabtunya kamu ya.
1: Teman Pro 2.
0: Have a nice weekend. Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
1: Bye. Thank you.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro dua. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian, karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga
0: kesini. Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kelirik mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap nyelesai juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Seru banget ya kayaknya deh. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya business. Yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Oke, oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Oh, benar, make sense. Iya sih, benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya. Profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merata. Tapi mungkin
1: tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain
1: gitu? Tergantung nih. Kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu true love mungkin lama, kalau bisnis sih ya
0: udahlah ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet
0: gantung
1: tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya, soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari energi, bener sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Kalau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Yeah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Ya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga. Ada,
1: itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. Bener-bener. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Bener.
0: Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan, mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Enggak ini sih. Kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Eh, tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu. Dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Seru. Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman brother, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bang Malfri. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat?
1: Ketiga.
0: Ketiga ya benar ya? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa bisa dicoba mungkin ya dari sekarang. Kalau emang lagi galau, coba jogetin, joget gitu kan. Dan mungkin bisa, maksudnya bisa didengerin di mana aja nih berarti?
2: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV, famous IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
2: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
2: Malvin Yulita Tamrin, dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin, dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
2: Sudah ada.
0: Sudah ada, bisa dicek di mana itu?
2: YouTube bisa. Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
2: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena kan apa, hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sedap.
2: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
2: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
2: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
2: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan, bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow, dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Jadi
2: jangan lupa request.
0: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu, gua Editama pamit, dan
2: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye bye. Music Life Chat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jaga Malam di Produa FM. Produa FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Teman Produa, Denny bakal nemenin kamu seperti biasa sampai jam 11 malam nanti. Tentunya dengan informasi-informasi menarik yang Denny kasih ke kamu dan lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Dan teman Produa, pastiin kamu tetap stay tune terus ya barengan Denny di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Mbappe, salam,
1: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.
3: Jaga malam di Produ FM. Produ FM.

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, teman Pro 2. Siapa yang udah gak sabar nungguin Quiet Place Part 2 atau Part 3, teman Pro 2? Ya, ini karena udah resmi masuk tahap produksi dengan proses syuting yang akan dimulai di tanggal 11 Mei nanti, teman Pro 2 ya. Kabar ini dikonfirmasi langsung sama John Krasinski yang kembali duduk sebagai penulis, sutradara sekaligus produser untuk film ini. Meski alur ceritanya masih dirahasiakan, film ketiga ini diperkirakan bakal melanjutkan akhir Quiet Place Part 2, teman Pro 2. Saat Regan Abbott ini menemukan kelemahan alien pemburu suara melalui frekuensi implan koklea punyanya dia ya. Selain kembalinya Emily Blunt ya, Noah Jupe dan Cillian Murphy, film ini juga bakal menghadirkan wajah baru kayak Jason Clarke dan Jack O'Connell serta Katie O'Brien. Film penutup franchise horror populer ini juga dijadwalkan bakal tayang di tanggal 30 Juli 2027, teman Pro 2 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 1 tahunan lebih lagi, teman Pro 2, buat kamu yang penggemar franchise film ini. Jadi pasti kamu tetap sabar aja ya. Nah, kalau ngomongin film, teman Pro 2, apa film terakhir yang kamu tonton di bioskop? Boleh banget ya jawab di WhatsApp di 0811 2020 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRIPro2Cirebon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ada kabar ya tadi dari A Quiet Place Part 3 yang udah masuk tahap produksi dan diperkirakan bakal rilis di bioskop di tanggal di bulan Juni ya. Di bulan Juli 2027. Jadi pastiin kamu sabar-sabar aja ya yang buat ngikutin franchise film yang satu ini teman Pro 2 ya. Dan Denny juga lagi nanya ke kamu ya, apa film terakhir yang kamu tonton di bioskop? Kamu boleh share di WhatsApp di 0811 2020 937 atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instan is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan untuk mendapatkan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jaga Malam di Pro2 FM.
1: Teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2 ya. Masih barengan Denny sampai jam 11 malam nanti ya. Dan Denny juga masih nanyain ke kamu, teman Pro 2, apa film terakhir yang kamu tonton di bioskop, teman Pro 2? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Denny tungguin cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi Denny punya informasi ya dari film A Quiet Place yang part 3. Dia udah mulai proses produksi, teman Pro 2, di tanggal 11 nanti ya. Dan direncanakan bakal rilis di tahun depan ya, tepatnya di bulan Juli, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pecinta film A Quiet Place, harap bersabar aja teman Pro 2 ya, karena masih tahun depan. Dan udah mau jam 11 teman Pro 2, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi teman Pro 2. Denny pamit, tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam ya. Kalau gitu Denny pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: joy. Return me safely, turn me homeward at the right time. Heavy minutes, boy, steady rhythm, joy.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita ketemu lagi ya di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, 9 Mei 2026. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan playlist Jazz Music sampai nanti jam 6 pagi. Jadi tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insyaallah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya, wa mahyaya ya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk zat yang maha esa, yang maha tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras, dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi tuan Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Via ya, sampai nanti sekitar jam 9 pagi. Karena nanti jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakal tergabung ke Pro 2 Jakarta ya, buat dengerin musik Prener. Sudah banyak informasi yang Via siapin hari ini dan juga lagu-lagu yang sudah terplaylist untuk nemenin Sabtu paginya kamu ya. Agak jet lag ini, rasa-rasa udah hari Minggu aja. Baiklah, tetap di sini ya teman Pro 2 di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Selamat pagi teman Pro 2. Dan informasi pertama ini datangnya adalah dari Kementerian Haji. Ya, karena gak afdol kita gak membahas haji karena sudah masuk di musim haji ya. Bahkan beberapa jemaah dari kota Cirebon dan sekitarnya kan juga udah mulai pada diberangkatkan gitu teman Pro 2 ya. Nah, ini informasinya dari Kementerian Haji tentang memperkuat layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi sana ya. Jadi penguatan ini dilakukan melalui pertemuan PPIH Arab Saudi bersama dengan penyedia dapur konsumsi di Madinah. Dan Direktur PE2HU PPIH Arab Saudi ya, Janel Effendi bilang kalau konsumsi ini kan penting banget nih buat kesehatan para jemaah. Dan menurut Pak Janel ini ya, layanan makanan ini juga mendukung kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen bisa meningkatkan kualitas layanan konsumsi buat seluruh jemaah asal Indonesia ya. Jadi dihadirkanlah makanan bercita rasa Nusantara biar jemaah tetap nyaman, biar berasa gak asing gitu loh perutnya ya. Karena kalau perutnya udah nyaman, insya Allah aktivitas lancar. Dan kualitas konsumsi ini gak cuma bergantung pada ketersediaan makanan buat para jemaah aja nih teman Pro 2. Jadi ketepatan distribusi dan konsistensi pelayanan juga jadi perhatian utama selama operasional haji ya. Jadi dibahas nih barengan sama supplier tentang penguatan komitmen pelayanan konsumsi jemaah haji Indonesia. Yang pasti kemarin ini ya, pertemuan yang dilakukan sama PPIH Arab Saudi juga memperkuat kerjasama berkelanjutan antara supplier dan pengelola dapur. Jadi Kementerian Haji sendiri menjembatani nih proses kerjasama bisnis antara supplier dan pengelola dapur konsumsi. Dan ini dilakukan buat memastikan pelayanan makanan tetap optimal selama musim haji berlangsung ya teman Pro 2. Dan PPIH Arab Saudi berharap kualitas layanan konsumsi jemaah Indonesia terus meningkat ya selama musim haji tahun ini yaitu 2026. Kemudian penguatan koordinasi dilakukan terus buat menjaga pelayanan tetap maksimal hingga akhir operasional haji. Kira-kira kayak begitu teman Pro 2. Mungkin ada orang tua kamu atau bahkan kamu sendiri yang berangkat haji tahun ini, insya Allah kalau urusan makanan aman ya, dijamin sama Kementerian Haji. Baiklah, nanti Via bakal update informasi lainnya lagi ya. Sampai jam 9 pagi teman Pro 2 nemenin kamu mulai beraktivitas pagi hari ini ya kan. Mungkin lagi siap-siap jogging, atau mungkin mau beres-beres di rumah aja, atau mau healing agak naik dikit ke Kuningan, tetap bisa dengerin kita ya. Makanya di sini nih teman Pro 2, jangan pernah pindahin channel kamu dulu. Tetap di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat pagi!

0: the point.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2 Pertamina mengingatkan masyarakat biar enggak sembarangan bagi-bagi barcode ya ke orang lain setelah dapetin QR code baru buat pembelian BBM bersubsidi. Jadi Pertamina menegaskan kalau barcode tersebut bersifat pribadi ya, dan cuma boleh dipakai sama pemilik kendaraan yang udah terdaftar dalam program subsidi tepat gitu ya. Terus ini penyebaran barcode ke pihak lain gitu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan yang pasti merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi ya. Selain itu Pertamina juga mengimbau ke masyarakat buat segera ngelapor gitu kalau misalnya nemuin indikasi penyalahgunaan barcode di lapangan ya. Dan laporan tersebut bakal jadi dasar buat dilakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait. Jadi nanti bakal ada sanksi tegas nih teman Pro 2 kepada lembaga penyalur yang kebukti melakukan pelanggaran ya. Dan langkah ini diambil sebagai upaya menjaga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan mencegah praktik penyalahgunaan di tingkat distribusi. Dan lebih jauh nih teman Pro 2, masyarakat pengguna BBM bersubsidi diminta buat meriset QR code subsidi secara berkala. Nah ini tujuannya adalah buat mencegah penyalahgunaan kuota ya. Dan langkah ini dianggap penting nih teman Pro 2 untuk meningkatkan keamanan data, yang pasti juga menghindari pemanfaatan QR code oleh pihak yang gak bertanggung jawab teman Pro 2. Dan kalau misalnya ada indikasi penggunaan barcode ya sama pihak lain, itu ternyata sering kejadian loh pada kendaraan yang udah berpindah tangan. Jadi nomor polisi kendaraan yang masih terhubung dengan QR code lama berpotensi dimanfaatkan sama pemilik sebelumnya atau pihak lain gitu. Jadi buat memudahkan proses riset, setiap SPBU itu udah menyediakan helpdesk Pertamina ya. Jadi kalau misalnya kamu punya kendala, jangan ragu-ragu buat meminta bantuan petugas di lokasi. Atau kamu mau telepon buat nanya-nanya bisa ya. Di Pertamina Contact Center itu adalah di 135 nomor teleponnya teman Pro 2. Dalam beberapa hari terakhir ya, katanya ada keluhan, tapi ini bukan di Cirebon ya, di luar Cirebon maksudnya. Ini ada keluhan kesulitan mengisi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU karena kuota dinyatakan telah habis. Padahal pemilik kendaraan mengaku belum melakukan pengisian. Nah ini termasuk salah satunya adalah penyalahgunaan ya. Jadi jangan sampai kamu jadi korban, merugikan banget ya kan. Nah ini kejadiannya kebetulan adalah di daerah Kupang sana, yaitu daerah NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Jadi sekarang kepolisian di sana lagi berusaha buat membongkar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Terus tahu nggak kalau salah satu modus yang ditemukan adalah itu tadi, penggunaan QR code milik orang lain dengan sekitar 40 orang berpotensi jadi tersangka dalam kasus ini teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau dirugikan ya, ayo rajin-rajin riset ya. Terutama kalau misalnya kita tuh habis beli apa namanya kendaraan second hand gitu teman Pro 2 ya. Baiklah, semoga informasi ini membantu ya kan. Mungkin kamu selama ini, loh aku belum isi kok katanya udah. Nah mungkin bisa jadi seperti ini. Jangan lupa langsung telepon aja ke 135.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.